Yaitu selalu sedang dan pohon itu adalah saksi maka dan itu mungkin itu ingin rumah itu ingin saksi.